0: Oi, gole pacha ñañay, hinamanta chaypis junta cuspallata gasan hakai nefpi unasca runa masicuna. Ay kunanka chaymanta pisimanta pisi cotergamos unchaj, que parikuna pagmaipi dalense jalpapi, ari dalense jalpapi. A ver, imanizankuta runa masicuna wakimpeka rit y chamoften yaquita. Chachi mai con igual quien kakus kalya kasanko. A ver, mai chus kasan chantapis hinayata huwakin runa masikunapis kay pachat sa kipusawan chikni mga Martita na paikuris pa huyari mai ko alintuta
1: alintuta kachun kay jet kachua kuchua kachita huyari mukuna tukoy Bolivia suyuma na paikurini pamams na paikamay Jose nainala inanatskay Wano ni lahta peka wakin paha kusi wakin paha liaki. Kusi may namanta. Kusi kasyang kajit ilskawang ka kay wata ka alin chakang ka ningkwi. Walah na chakasyang ka mpokoy ka porki parang ka kunang manarah pong chujurasin kasay ka pong kain pakarin pa kunang pakarin pa. Zite ka yurah pong chito hila punikashkang makang kasakan loma apis biskachan loma kuchillan loma kay benta loma pski kilan pare ahin na gaming kasyon wano na lakta peka sumah kukoy kang kami ispatanin chahra patabi kakuna ka ningkui ari no kawap sa kendisyong tatani tuman pero wakin pa kalyaki inaray ko skesit atan ko kiyang wanyo ka wasi patamu ucharis pa Umai kamu sekolah itu pecah cawu cerah kan? Cepi dari pangwanyo itu sam. Nyanyan cuma pun sekejar ke kooperatif itu tapi yang besar cai muntah ekor kan? Wanu pai mana lah cai kama sekejar ke? Wapunya puri kejar ke kuna tak mari ayah papa mana kuna pun cai apa pun ku tu ku idang aku naspis cai mung pai kuna kus kejar ku kujaki wali. Paipa to si tinggal kama pensus Roberto Callapa. Sakaran wawas to bueno ma uchi kon sta chi la kuchta ni chandaps. Bueno to ku familia to la kitchen e besi ni sta la kitchen. Así me casar. Chanta wa kallan to año e ka ari denta ni de ma panku. Bueno kallan ta ma e chen chi me na pichuanyo po. Kinsa kunangdea ka erachaw ka pampakon ka ahinalamin ka siya liyaki ako chay liyaki ka siya. May paris kaya tatami tuya chan ima naman tapo sa kapuita ima naman ta bendisyon ta sa kaita kay halpapataman chakra patap ka usko ka masikunan. Wakin pa ka kay puwitas niya kunap sa liyaki sa kapatakan ko porque pichas pachi manos pachi mikuita mikuchinko sababita pachi antemunko imanan kuchwa bajitas niyo kakunakay ahinayat porque lo moskada yubahde ikasay kubrat ahinayam ingasyan kay wano nilahtapeka provincia pantolonda mensepi kikilanta provincia popo bentanidin no kamanta katukuinak pisi na ziteka ziteikum kayaka bendisyon Ashka watamanta orita kachayamu zikuiku nispatami parlare kunku wakianka kaya ayapambapaka pendichum pero wakianpari aki ahimura mikesu chaykuna wajaykuna skasharka jose kankama kutimune ayapambamanta kutitayan chayamus pakashani kamskuidaku
0: Pachi mama Marta hina kasang hari kena pipis ya cepulian tak uhis kai hina wasi kata nama mengucaris kanko mai kucu tumpat terjah saya kusar ting ya pipis tangga kamu napak sit ita ucaris kanko justar pada suatu oleh ta mana anca pata mentah cokaran tamus kanko nispa kai pipis kai napas apun cai ya cakus pada tekan. Mai cai tanis banyaknya Mariana wate